0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

gue sayang sama lo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
2: Kamu bau.
4: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama ya. Oke, selamat siang ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di via telepon dan juga di WA-nya Pro 1 dan yang sudah bergabung juga di live TikTok RRI Kupang. Untuk aspirasi yang disampaikan, keluhan yang disampaikan oleh Ibu Elvi ya dan juga yang sudah disampaikan di WA-nya Pro 1, kami akan coba nanti ya di edisi berikutnya kami akan coba menghubungi dinas sosial ataupun teknis terkait begitu berkaitan dengan bantuan ya penentuan desil dan lain sebagainya. Ini akan supaya untuk bisa mendapatkan respon atau mendapatkan jawaban untuk keluhan ataupun informasi yang disampaikan oleh Ibu Elvi di OSAO. Untuk saat ini kita tuntaskan ya Halo RRI di jam 11. Tugas Lina Penemani Anda juga tuntas. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket, pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Hari ini hari terakhir. Hari terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Kembali bermain Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti regas dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Setelah itu di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sampai di jam 17. Jam 17 warta NTT sore berjaringan nanti menjadi hostnya RRND untuk edisi hari ini. Panas terik ya cuacanya ya, angin kencang ya, jaga kesehatan kita masing-masing ya. Apalagi kalau banyak pekerjaan terus kita tidak istirahat, cuacanya seperti ini, panas yang luar biasa, itu yang gampang batuk pilek ya. Sekarang ini kalau kena satu rumah berarti ada yang sakit di dalam satu rumah, pasti semuanya kena. Pasti semuanya merasakan sakit karena kondisi cuaca kita seperti sekarang ini ya, gampang terkena dengan yang namanya demam batuk pilek ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan, punya waktu untuk istirahat seperti itu ya. Okay. Kurang lebih 45 menit ke depan menjelang pukul 12, teman-teman Apik dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini, pendengar ya, sambil kita menjelang pukul 12, nanti kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Satu informasi dari rri.co.id, pendengar, informasi dari BMKG mencatat ya, sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Data ini dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB. Dari ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo terbesar itu mencapai 6,2 magnitudo. Sementara itu gempa susulan dengan kekuatan paling kecil itu tercatat bermagnitudo 1. BMKG juga mencatat sebanyak 35 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu, sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi, belum menunjukkan pola penurunan yang signifikan. Tingginya aktivitas tersebut terlihat dari jumlah gempa yang tercatat itu setiap harinya. Pada hari pertama terdapat 704 kejadian, kemudian meningkat menjadi 746 gempa pada hari kedua. Kemudian juga tercatat sebanyak 8,649 dan 627 kejadian gempa susulan terjadi pada hari ketiga hingga kelima. Memasuki hari keenam, jumlah gempa kembali meningkat hingga mencapai 802 kejadian dalam kurun waktu 24 jam. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas seismik di wilayah terdampak masih berlangsung secara dinamis. Sejumlah gempa susulan juga menghasilkan guncangan cukup kuat dengan intensitas 4 hingga 6 modified Mercalli Incentive atau MMI. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan dampak lanjutan terhadap bangunan dan juga infrastruktur yang sebelumnya telah terdampak gempa utama. Ini informasi dari rri.co.id yang saya bagi untuk Anda pendengar, yaitu mengenai gempa susulan di NTT itu sampai hari kemarin ya, itu terbesar magnitudonya itu 6,2.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: UMKM begitu. Mungkin ada pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan?
1: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. Proses pembelajaran akan kembali berjalan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah. Disampaikan tentu ada proses belajar yang akan dimulai hari ini. Ini dikatakan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. BNPB menyiapkan skema pembelajaran berbeda bagi sekolah yang terdampak kerusakan akibat gempa. Sekolah yang bangunannya belum layak digunakan dapat menerapkan pembelajaran secara daring. Tapi ya, ketika sekolahnya masih bagus dan layak untuk digunakan, tentu ini akan digunakan secara kelas atau pertemuan biasa atau tatap muka. Skema tersebut diterapkan agar aktivitas pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Pemulihan tidak hanya terlihat dari sektor pendidikan, tetapi juga pada sejumlah fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat. BNPB juga menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak BBM, listrik, dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih 100%. Aktivitas ekonomi warga juga mulai bergerak kembali setelah sebelumnya itu terganggu akibat gempa. Lalu BNPB juga mencatat total pengungsi akibat gempa NTT kini sebanyak 188.161 jiwa. Ini turun 4.142 orang berasal dari Nagekeo, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Kabupaten Nagekeo diungkapkan ini menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 50.574 jiwa. Posisi berikutnya di

menempati Kabupaten Manggarai dengan 50.556 pengungsi. Sementara itu jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 30.098 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan data pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 yang mencapai 31.372 orang. Penurunan jumlah pengungsi juga terjadi di Kabupaten Ngada. Jumlah pengungsi di wilayah tersebut kini tercatat 19.394 jiwa, turun dari 21.552 orang pada data sebelumnya. Begitu juga ya jumlah pengungsi di Manggarai Barat ya mencapai 27.564 jiwa, Sika sebanyak 5.658 jiwa, dan wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya itu sebanyak 4.317 jiwa. BNPB juga menyebut jumlah pengungsi di ketiga wilayah ini belum mengalami perubahan.

0: 89 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya, selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan di Sumba siang hari ini, kembali lagi bersama saya di studio Pro 1 RRI Sumba, Erlondong, dan juga ada rekan saya, Seni Natonis, yang akan menemani Anda di siang hari Anda dengan berbagai rangkaian informasi, informasi yang menarik, dan lagu-lagu pop pilihan. Dan tentunya juga di pukul 12 kita akan menghadirkan untuk Anda warta dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti aneka berita daerah siang ini yang disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Untuk itu pendengar, selamat melakukan aktivitas Anda di minggu kerja yang baru. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang dan beristirahat sejenak di tengah aktivitas Anda. Dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Lagu dari Payung Teduh saya hadirkan untuk Anda dengan judul Untuk Perempuan Yang Sedang Di

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas.

Mas dari Jalan Melara nomor 1 WKB Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, kami berikan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti di siang hari ini. Informasi hiburan, tren genre musik paling digemari laki-laki Indonesia 2026. Keragaman genre musik membuat pola provinsi yang khas pada setiap demografi penikmatnya di Indonesia pada tahun 2026, baik untuk konsumsi harian maupun acara panggung. Laporan survei Jakpat berjudul Music Conquer Trends and Fun Behaviors 2026 melansir dari laman Good Stats menyoroti bahwa genre pop mendominasi selera laki-laki hingga mencapai 65%. Genre musik rock berada di posisi kedua dengan proporsi 42%. Kontras persentase pada genre rock inilah yang menjadi salah satu indikator pembeda paling signifikan antara selera musik kelompok pria dan wanita. Di luar dominasi pop dan rock, dangdut berhasil mengamankan tempat sebagai genre favorit masyarakat pria. Laporan mencatat 34% responden laki-laki menyukai aliran ini, sehingga menempatkannya di urutan ketiga. Temuan tersebut mengindikasi bahwa daya tarik musik bagi kelompok pria tidak sebatas pada aliran populer dan modern belaka. Genre musik klasik berada di posisi selanjutnya dengan perolehan 28%. Selanjutnya, genre jazz dan hip-hop mengantungi angka sejajar di mana masing-masing diminati oleh 24% responden pria. Data ini mencerminkan luasnya spektrum selera pendengar laki-laki yang membentang dari musik aransemen klasik hingga genre berbasis budaya urban. Sementara dari 7 genre yang masuk dalam survei, K-pop menempati urutan terbawah dalam daftar provinsi pendengar pria. Aliran musik asal Korea Selatan ini hanya mencatatkan angka ketertarikan sebesar 15% di kalangan responden laki-laki. Variasi selera genre musik tersebut memperlihatkan betapa beragamnya penikmat seni pertunjukan di Indonesia. Menurut data dari Jakpat, Festival Musik Sukses menjadi konsep pertunjukan paling populer pilihan 83% responden. Disusul konser solo di angka 69% dan acara musik bertema intim sebanyak 56%. Luasnya cakupan selera ini membuktikan bahwa setiap aliran musik punya segmen pendengar tersendiri, sehingga industri pun dituntut untuk terus dinamis mengikuti tren. Banyaknya pilihan genre dan panggung musik memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menikmati sarana hiburan favorit mereka. Informasi ini dihimpun melalui kuesioner aplikasi Jakpat pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 terhadap 1.865 responden di Jawa dan Bali, disesuaikan dengan proporsi pengguna internet nasional dan tingkat kesalahan. Margin of error di bawah 5%. Demikian informasi Sumba siang hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: diperhatikan oleh kiper Cagliari. Elna Suri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia.

0: Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Tangkis, partai final Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindu-Rindu, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh terus
1: berusaha Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI, pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Wekabubak Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang ini. Kapolres Sumba Timur himbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyambangi warga terdampak gempa Flores di desa Legalapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Inilah aneka berita daerah selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatni Londong. Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Ikadek Heri Cahyadi, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama selama musim kemarau. Laporan Yunia Boli.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Ikadek Heri Cahyadi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak membakar lahan maupun sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di kawasan padang savana dan hutan kering, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap.
3: Selaku Kapolres Sumba Timur memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla, di mana dalam hal ini ada beberapa bentuk aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau yang rentan terjadi khususnya di wilayah Sumba Timur. Adapun beberapa pesan yang dapat kami sampaikan, yang pertama, masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun atau meratakan semak. Yang kedua, menghindari pembuangan puntung rokok sembarangan, terutama di area padang savana dan hutan kering. Yang ketiga, tidak membakar sampah di area terbuka yang berdekatan dengan rumput kering ataupun semak belukar. Yang keempat, melaporkan segera apabila melihat titik api atau asap di wilayah hutan atau padang sekitar masyarakat tinggal. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan karhutla.
2: Kapolres menyebut sejumlah wilayah seperti Kambera, Haharu, Pahungaludu, Umalulu, Tabundung, dan Pinupahar memiliki potensi rawan karhutla karena kondisi lahan kering, padang rumput yang luas, dan akses geografis yang sangat sulit. Untuk mengantisipasinya, Polres Sumba Timur bersama TNI, BPBD, pemerintah, dan masyarakat melakukan patroli terpadu, sosialisasi, pemetaan titik rawan, pemasangan spanduk, serta pelatihan penanganan awal kebakaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyambangi warga terdampak gempa Flores di desa Legalapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki menyerahkan bantuan berupa sembako dan tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Di tengah situasi pasca gempa, Gubernur Melki terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya, menyambangi posko-posko pengungsian dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, sekaligus mendengar secara langsung kondisi dan kebutuhan mereka di lapangan. Tidak hanya hadir dan menyerahkan bantuan, Gubernur Melki juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait guna mempercepat penanganan dan memastikan seluruh upaya penanggulangan gempa Flores berjalan secara terpadu. Dari satu titik ke titik lainnya, Gubernur Melki terus memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Karena dalam situasi bencana, warga tidak hanya membutuhkan bantuan tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit ini seorang diri. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan pameran pembangunan dan expo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao turut memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan tingkatkan pendapatan. Selengkapnya dilaporkan Raja Waldus.
4: Salah satunya UMKM jajanan Beta Lapar yang mengaku mampu meraup omset rata-rata sekitar Rp500.000 per hari selama mengikuti pameran yang diselenggarakan selama satu bulan penuh. Puput Tiara Trianti, pelaku UMKM jajanan Beta Lapar kepada RRI Sabtu malam 29 Agustus 2026 mengatakan penjualan selama pameran berjalan cukup lancar. Menurutnya jumlah pendapatan meningkat ketika jumlah pengunjung pameran ramai terutama pada malam akhir pekan. UMKM jajanan Beta Lapar menawarkan sejumlah makanan diantaranya corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar, risol dan berbagai jajanan lainnya. Dari sejumlah menu tersebut, corn dog dan burger menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung dengan harga mulai dari sekitar Rp10.000.
5: Pendapatannya alhamdulillah lumayan, rata-rata per hari 500. Kalau rame begini lumayan dapat 500 lebih. Kalau rame, kalau sonde minimal 200. Kalau sonde rame, katong jual corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar dengan risol, exceller dengan yang lain. Laris corn dog burger.
4: Selain peningkatan pendapatan, Puput berharap penyelenggaran pameran pada tahun mendatang dapat menata lokasi UMKM dengan lebih baik. Ia mengusulkan agar stan UMKM kuliner ditempatkan mengelilingi lapangan sehingga lebih mudah terlihat dan dijangkau pengunjung. Puput menambahkan dalam mengikuti pameran tersebut, fasilitas yang diterima pelaku UMKM antara lain dukungan penerangan atau meteran listrik, sementara sejumlah kebutuhan lainnya seperti perlengkapan lapak masih disiapkan secara mandiri.
5: UMKM ke depan tuh kalau pameran begini susu lebih bagus leh. Soalnya ini susu tuh terlalu. Soalnya kalau masuk baru pintu sini kan semua kelihatan RB toh. Jadi kayaknya RB kalau tahun depan B mohon tapi lebih belakang. Seperti tahun lalu RB di belakang baru UMKM yang jajanan begini ini putar lapangan semua. Jajanan seperti ketong begini harus putar di lapangan begini. Kayak bikin letter U begini sama seperti begini sekarang.
4: Puput juga inginkan kegiatan pameran dan expo UMKM dapat terus dilaksanakan dengan penataan yang semakin baik sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SD Santa Angela Tambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Egi Araujo melaporkan.
6: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC Outing Class SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
7: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas praktik dengan tema mengenal tambak manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini kan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
8: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Pendak, Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak. Budidaya ikan air payau, kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak. Kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
6: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Sumatera Timur himbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyambangi warga terdampak gempa Flores di Desa Legalapu, Kecamatan Aimire, Kabupaten Ngada. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Londo mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

9 MHz kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Stok beras Bulog Waingapu aman 3 bulan mendatang. Kepala Bulog Cabang Waingapu Inung Tri Afandi memastikan ketersediaan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur masih dalam kondisi aman. Berdasarkan stok yang saat ini dikuasai Bulog di gudang Kemba Jawa, jumlah beras mencapai sekitar 1.442 ton. Selain stok tersebut, Bulog juga masih menunggu tambahan pasokan beras yang direncanakan masuk dari Pondok Woso sebanyak 250 ton Waingapu. Jumat 28 Agustus 2026. Selain itu masih terdapat sisa stok beras dari program NTP sebanyak sekitar 70 ton yang turut memperkuat ketersediaan pangan di wilayah Sumba Timur dengan memperhitungkan keseluruhan stok yang tersedia maupun yang akan masuk. Bulog Cabang Waingapu menilai persediaan beras saat ini masih mencukup kebutuhan masyarakat hingga sekitar 3 bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi jaminan bahwa kebutuhan beras masyarakat tetap dapat dipenuhi, terutama di tengah perubahan kondisi produksi dan kebutuhan pangan daerah. Inung Tri Afandi menjelaskan, selain menjaga ketersediaan stok, Bulog Cabang Waingapu juga terus melakukan kegiatan penyerapan beras dari hasil produksi petani. Penyerapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Bulog untuk menjaga cadangan beras pemerintah sekaligus membantu menyerap hasil panen petani di daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani serta menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat Sumba Timur. Ia mengatakan target penyerapan beras Bulog Cabang Waingapu pada tahun sebelumnya berada di angka sekitar 620 ton, sementara pada tahun 2006 target penyerapan yang harus dicapai mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 1.428 ton. Dengan demikian, target penyerapan tahun ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan realisasi target pada tahun sebelumnya. Demikian informasi siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Gitu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan nyemeng kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadar takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik. Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu. Kan.
1: Orang nggak pesen kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian lagi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Hi.
1: Hi.
0: Yes, Wijen. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.

0: secret keyband yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Masa aku suka banget sama band ini, mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai

sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.

merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idrisi mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idrisi. Sementara pada tahun 1160, Al-Idrisi wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Terima kasih pendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini masih bersama saya Yatni Lundomen Mane Anda. Dan juga ada rekan Senina Tunis di Sumba sore hari ini. Dan tentunya pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba sore hari ini untuk Anda ikuti. ESDM perkuat survei PLTS komunal untuk terangi desa terpencil Sumba. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM terus memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan survei ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekaligus mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan hingga kini belum terlayani jaringan listrik secara optimal. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan harapannya agar program tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses listrik masyarakat. Ia berharap ke depan seluruh desa di Sumba Timur dapat menikmati penerangan dan tidak ada lagi wilayah yang masih mengalami kondisi gelap akibat keterbatasan jaringan listrik. Menurutnya, pemerataan listrik merupakan kebutuhan penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan serta membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Demikian informasi di Sumba sore hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya. Yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima

Terima kasih pendengarkan, Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba Sore hari ini. Dan tentunya di Sumba Sore hari ini saya Elon Dong yang bertugas, dan juga rekan saya Sandin Tunis pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian, dan akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bertugas, ada Cantika Anjali dan juga Dakar Pule, yang akan menemani Anda di Sumba Sore hingga Sumba Malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, karena sesaat lagi kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekorwil 6, RRI Atambua, RRI ND, dan RRI Kupang. Saya pamit undur diri, selamat sore, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda.

0: Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Indi, dan RRI Atambua. Edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan berita utama. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Lambakeli, Kecamatan Lambalida di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldo mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
2: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
1: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa, perhimpunan mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
1: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI NDVRSO melaporkan.
0: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oekusi, agar bisa memakai PLB. Laporan Steve Kosat.
4: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPA Tambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
5: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan secara logis kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Sebagian punya paspor, karena memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan, karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Karena kan pasti pasarnya ya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya, kami staf khusus kedua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD

0: masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor. Mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini yang harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
1: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000, sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
2: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan Egi Araujo.
3: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakulut Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payung, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC Outing Class SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing class praktik dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan langsung pasarnya.
3: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menambah menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
5: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan.

0: ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
1: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bao.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir Lahamin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
4: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses pergelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta ini mampu mempelajar tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
5: panggilan untuk kelas 12 ini merapat ke TPS 1.
4: Sejak dini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
5: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke TPS 1.
4: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
3: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan
2: kita beralih ke informasi berikutnya. Pembibitan kakao di Desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan. Laporan Stefani Libo.
6: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, kawal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas pertanian tolong. Karena ini kami bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Nah, tempat baru-baru Kementerian Datang itu ada sempat sampaikan juga. Tetap kita tetap semangat, karena ini tugas yang tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita bareng, kita pelihara kakao.
7: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat Desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating Yamin Lakidang mengatakan kondisi suhu, tanah, dan lingkungan di wilayah tersebut cukup mendukung untuk pengembangan tanaman kakao. Dikatakannya, pengembangan pembibitan kakao di Desa Fanating menjadi salah satu contoh bahwa pertanian dapat dikelola sebagai kegiatan produktif sekaligus sumber pendapatan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, meski memiliki potensi, kelompok tani masih membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian untuk memberikan arahan teknis selama proses pembibitan hingga pengembangan tanaman di lahan masyarakat.
6: Jadi jumlah untuk yang kita ada pembibitan sekarang ini 200 ribu polybag dengan 100 vaksin, 50.000-nya itu diberikan dari biji satu buah.
7: Ia berharap pengembangan pembibitan kakao menjadi fondasi bagi perluasan tanaman kakao di Kabupaten Alor dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat. Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilaporkan Ana Lopo.
8: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratnya harus apa sertifikat atau pelipasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
9: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data di sil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
8: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami, ya, menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas. Gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
9: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah. Hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
10: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Okay. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
9: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita berpisah ya. Sudah dari jam 11 siang tadi menemani Anda. Dan selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan di pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda. So, tetaplah bersama kami di program Satria Dari Kupang dengan informasi-informasi serta nanti di pukul 17 ya, lebih 40 sebentar, saya coba cek lagi ya. Di 46 ya, 17 lebih 46, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Malam pendengar Pro 1 RRI Kupang, apa kabar? Yang sementara di rumah, yang masih di kantor, ataupun yang lagi di perjalanan, atau yang sementara duduk santai dengan keluarga. Mari bergabung bersama program 1 RRI Kupang. Kali ini Beta ajak Anda untuk kotong bicarakan satu topik yang cukup dekat gitu ya, dengan kotong pung kehidupan sebagai warga masyarakat. Yap, bantuan sosial atau istilahnya bansos. Ya, jadi bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi ada satu pertanyaan gitu ya, apakah bantuan yang diberikan ini benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan atau sonde? Karena katong semua pasti ingin satu hal gitu ya, kalau ada bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, maka itu bantuan harus sampai kepada mereka yang betul-betul berhak dapatkan gitu ya. Nah, jangan sampai orang yang seharusnya menerima justru itu sondapat, sementara orang yang sebenarnya sudah cukup mampu malah masih tercatat sebagai penerima. Nah, persoalannya bukan hanya soal siapa yang terima, siapa yang sonde, tapi bagaimana datanya, bagaimana dengan proses verifikasinya, seberapa transparan informasi penerima, dan apakah masyarakat juga ikut mengawasi. Dan hari ini kita akan bahas soal itu, dan Beta ingin ajak Anda pendengar untuk bisa ikuti kotong polling hari ini. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang paling penting agar penyaluran bansos alias bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran? Apakah memang data penerima harus diperbarui? Proses verifikasi penerima harus lebih ketat? Atau mekanisme bansos harus lebih transparan, dan atau juga masyarakat harus libatkan dalam pengawasan? Dari empat option itu, kira-kira Anda lebih condong memilih yang mana? Apakah memang data penerima harus diperbarui? Kemudian proses verifikasinya harus lebih ketat? Informasi penerima dan mekanisme bansos harus lebih transparan? Atau masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan? Mari silakan Anda bisa bergabung di malam ini pendengar di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan atau juga bisa bergabung di WA 0811-3820-9440. And then Anda juga bisa ikut ya di Katongpung Polling yang ada di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Sudah ada status di situ, tinggal Anda pilih ya. Dari empat pilihan itu, Anda lebih memilih yang mana? Boleh ya, saya tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

tiba malam ini datang lagi ya dengan topik kita malam ini, pendengar. Ya, secara sederhana bantuan sosial diberikan untuk bantu ketumpung masyarakat yang betul-betul membutuhkan gitu ya. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya dari desil 1 sampai desil 4 itu seharusnya menerima begitu ya. Tapi entah kenapa ada juga yang tidak menerima bansos begitu ya. Bahkan ada yang di desil 5 itu bisa dapat bansos juga, desil 6. Bahkan yang kotong lihat itu dia punya rumah bagus, dia ada kendaraan motor nah, oto nah. Itu kadang-kadang juga kotong lihat, aduh, dapat bansos. Terus ya masyarakat yang lain yang hidupnya susah tidak dapat bansos begitu ya. Nah, ini kotong berharap dengan bantuan seperti ini itu bisa menyasar ke tempung basodara dong semua yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan atau menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, jadi sebenarnya bansos ini bisa bantu keluarga dalam memenuhi dompung kebutuhan dasar. Tetapi efektivitas bantuan ini juga sangat bergantung pada satu hal gitu ya, yaitu ketepatan sasaran. Bayangkan saja, misalnya kalau ada 10 orang, 5 orang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi bantuan itu justru diberikan kepada orang yang sondel lagi memenuhi depung kriteria. Apa yang terjadi? Jadi ya, orang-orang yang benar membutuhkan itu bisa kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan. Karena itu data ini memang sangat-sangat penting. Nah, karena itu menurut Anda, dari beberapa poin yang beta sempat baca, mana yang paling penting menurut Anda supaya penyaluran bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran? Apakah memang dia pun data penerima harus diperbarui? Apakah proses verifikasi juga harus lebih ketat? Informasi dan juga mekanisme bansos harus lebih transparan? Atau bagaimana? Atau masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan? Nah, dari 4 poin itu, boleh Anda berbagi dengan Katong, begitu ya. Anda bisa sampaikan begitu pendapat Anda di kesempatan malam hari ini. Ada Kakak Wati di Perumnas ya. Selamat malam Kak Wati, apa kabar? Menurut Kak Wati, yang paling penting itu adalah proses verifikasinya yang lebih ketat. Ya, jadi tadi poin berapa tuh? Poin 2 gitu ya. Pilihan kedua yang menyatakan bahwa proses verifikasi penerimanya itu harus dilakukan secara ketat. Ya, jadi pendengar, data memang data saja memang sudah cukup begitu ya. Ketika data diperiksa, benarkah orang-orang tersebut memenuhi kriteria kosonde? Apakah benar kondisi ekonominya seperti yang tercatat? Apakah ada perubahan? Karena itu proses verifikasi juga sangat penting ya. Nah, jangan sampai prosesnya terlalu rumit sehingga orang-orang yang membutuhkan ini justru kesulitan untuk mengakses bantuan. Jadi harus ada keseimbangan gitu ya, antara akurat tetapi mudah juga untuk bisa diakses. Terima kasih ya buat Kakak Wati yang sudah bergabung. Beta juga masih tentunya menyapa Anda lagi di malam ini yang baru saja bergabung di program Masat RRI Kupang. Selamat malam. Kotong ada dengan sebuah topik, yaitu apa yang menurut Anda paling penting dalam agar bansos itu tepat sasaran? Apakah memang datanya harus diperbarui? Ataukah proses verifikasi lebih ketat? Mekanisme bansos harus lebih transparan? Atau masyarakat harus mengawasi, harus ikut mengawasi? Boleh ya, Anda bisa berbagi di sini sampai di pukul 20 atau sampai di pukul 20. Iya betul, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: mobil di belakang sana.
1: Aduh, aduh, beta sudah tidak kuat lagi kakak. Perut sakit sekali ini.
0: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
2: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.

0: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat,

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan Koto masih bahas begitu ya terkait dengan polling pada kesempatan malam ini. Menurut Anda apa yang paling penting agar bansos tepat sasaran? Apakah datanya harus diperbarui, proses verifikasi lebih ketat, mekanisme bansos lebih transparan, atau masyarakat harus turut mengawasi? Dan kali ini ada kakak Delvin yang memilih harusnya mekanisme bansos itu lebih transparan. Iya, terima kasih ya buat Kak Delvin yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Jadi memang kalau beromong soal transparansi, ini berarti masyarakat yang mengetahui informasi yang memang perlu diketahui. Misalnya programnya apa, ya bantuannya apa saja, siapa sasarannya, bagaimana kriteria-kriterianya, terus bagaimana cara mendapatkannya, kemana harus bertanya ataupun mengadu jika terjadi masalah. Nah, ketika informasi-informasi ini jelas, tentunya masyarakat mudah bingung ya, karena ketika informasinya terbuka, ruang untuk kesalahpahaman juga bisa diperkecil, dan ini sangat membantu begitu ya. Tapi kalau bansos ini juga perlu kotong hati-hati ya pendengar, karena memang banyak orang yang tertipu begitu ya, yang mengatasnamakan bansos. Ada satu hal lagi yang memang harus kotong perhatikan ketika ada program-program bantuan. Kadang muncul informasi yang sonde benar ya, yang modus penipuan. Misalnya klik link ini untuk dapatkan bansos, kirim data pribadi untuk pencairan, bayar sejumlah uang agar bantuannya bisa dicairkan. Nah, kalau sudah seperti ini, memang kotong harus berhati-hati ya, jangan sampai kotong mudah percaya dengan kasih sakotong pung data-data pribadi seperti apa nomor induk kependudukan, fotokopi KTP, nomor aktif Telegram, dan apalagi yang paling bahaya sampai minta kotong pun nomor rekening. Juga jangan sampai kotong membuka tautan ya, karena kalau di media sosial itu ada orang suruh kotong klik ini bantuan ya, dengan ada tautan tertentu. Ada juga yang sekarang ini pakai modus tautan buka undangan pernikahan ya. Ini perlu kotong patut curiga juga karena memang hal-hal seperti ini memang kotong harus waspadai, karena bisa saja ketika kotong klik maka itu bisa tersambung dengan ya kotong punya paket digital segala macam. Ini bisa bahaya juga ya, bisa dong curi kotong punya data-data pribadi. Yang sudah kalau seperti itu memang kotong harus harus waspada begitu ya, jangan sampai percaya begitu saja dengan pesan-pesan berantai. Kalaupun ada informasi bansos yang meragukan, bisa kotong cek melalui kanal resmi pemerintah atau pihak yang berwenang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: satu kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, kembali mendengar malam ini beta putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singaraja.
3: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya, tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gek cantik, menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya, sambil menari, sambil olahraga, dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener, Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak, nak. Ibu janji.

0: Abah, kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Apain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses

0: Ledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba praktikkan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, Kak.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Wow.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam, pendengar. Anda masih bersama Beta Funky Lete, dan kali ini Beta punya informasi untuk Anda soal update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musisi Luam dan RR Kupang. Hari ini Senin 31 Agustus pukul 13 WITA. Bahkan layak pakai sebanyak satu kantong masing-masing dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno, Ibu Atta Alomau, Asar Nur, dan Mi Satu Kardus dari Azhar dan juga dari Sarifuddin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Adidi Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sense Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Uang Rp50.000 dari via transfer Bank BCA. Masing-masing Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Transfer via C-Bank, masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, Rp50.000. Dari NN. Selanjutnya, transfer via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000 masing-masing NN, dan Rp100.000 dari NN juga. Kemudian uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS. Uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang Rp350.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp300.000 dari konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat ketumpung bakso saudara yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang yang dapat diantarkan langsung ke RR Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi nomor HP 0852-3927-5950. Yap, dan kita lanjut lagi pendengar di kesempatan malam ini. Beta masih punya topik yang bisa Anda ikuti. Topiknya adalah kira-kira menurut Anda apa yang paling penting begitu ya. Apa yang paling penting dalam hal misalnya untuk Anda dalam hal tepat sasaran dalam hal bansos gitu ya. Apakah memang data penerima harus diperbarui? Proses verifikasinya harus lebih ketat, mekanisme bansos transparan, dan ataupun masyarakat harus mengawasi. Ada yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Wah, Kakak Pongki.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Sisil.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, Kakak Sisil, silakan. Kalau menurut, boleh tahu Kakak Sisil dapat bansos?
1: Tidak pernah, Kakak.
0: Tidak pernah?
1: Iya, tidak pernah.
0: Oh begitu.
1: Saya tidak pernah dapat bansos dari dunia sosial, tidak pernah, kecuali saya dapat bantuan hanya di Pertuni saja.
0: Oh begitu.
1: Dapat, kalau Pertuni mereka berikan, tapi kalau saya tidak pernah. Keluarga nggak pernah dapat bansos sama sekali.
0: Setahu Beta untuk di Fabel ada sih sebenarnya.
1: Kira-kira?
0: Saya tahu Beta untuk yang di Fabel itu pasti ada.
1: Iya, memang ada, tapi saya belum pernah dapat, kakak. Dari dolar kasih masuk namaku di Kementerian Sosial, tapi belum juga ketika.
0: Urusnya tahun berapa?
1: Waktu aku tamat 2000, ya waktu aku dipantikan, mereka minta saya untuk mendaftar kasih masuk saya punya nama di apa di Kementerian Sosial. Tapi ternyata saya menunggu sampai sekarang tidak ada bantuan dari Pak Mira. Jadi palingan kalau waktu saya tamat itu mereka berikan saya uang 6 juta untuk buka usaha gitu kakak.
0: Iya. Oh iya.
1: Gitu.
0: Oke deh. Moga-moga bisa di, moga-moga bisa dapat gitu ya, karena sudah pernah urus di ini ya, di Insos ya.
1: Iya. Okay. Mungkin nama saya belum terdaftar atau bagaimana, saya kurang tahu lah kakak.
0: Oke.
1: Walaunya belum sama sekali.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Padahal saya sebagai tunanetra, saya berharap ada bantuan dari sosial juga. Tapi sampai sekarang belum ada kakak.
0: Oke deh. Tapi dari ya sayang sekali karena kemarin itu sempat ditutup sih sampai tanggal. Oh, hari ini sudah ditutup kakak untuk yang Perlinsos itu, yang daftar untuk PKH.
1: Memang sih.
0: Oke, tapi kalau menurut Kak Sisil, kira-kira apa yang paling penting nih supaya bansosnya tepat sasaran? Apakah memang data penerima harus diperbarui?
1: Yang pasti kalau sudah dapat bantuan dari itu dimanfaatkan. Manfaat untuk keinginan diri sendiri, kebutuhan, ya kan? Kalau borong sama gitulah nanti orang enggak mau kasih lagi kan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya yang sudah diberikan. Itu harapan saya kalau bisa dimanfaatkan baik-baik. Ya gunakan itu dengan baik, jangan pakai hal-hal yang tidak penting kan kakak.
0: Iya.
1: Untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan hidupkan sendiri gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu kakak.
0: Baik, terima kasih banyak ya Sisil sudah bergabung di program A1. Selamat malam. Oke, itu dia dari Kak Sisil gitu ya, yang sudah bergabung malam ini. Beta juga masih tunggu ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di program A1 RRI Kupang.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh.

Ya, Prika, kalau Anda yang berpendapat kalau memang masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, ini menarik ya, karena memang pemerintah mungkin memiliki data. Tapi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut juga bisa memiliki kondisi sehari-hari ya, bisa melihat kondisi sehari-hari lah istilahnya. Masyarakat juga tahu siapa yang sedang kesulitan, masyarakat juga tahu siapa yang supinda, ya, siapa yang masih menetap. Masyarakat juga mungkin tahu ketika kondisi ekonomi sudah berubah, tapi pengawasan masyarakat juga harus dilakukan secara bijak. Jangan sampai bisa berubah jadi fitnah, tuduhan, atau juga mempermalukan penerima bantuan. Kalau ada dugaan masalah, gunakan jalur pengaduan yang benar, begitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan sederhana. Bayangkan kalau basodara melihat tetangga yang menerima bansos, tapi menurut saudara ya kondisi ekonominya sudah cukup mampu. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah diam saja? Tanya baik-baik yang bersangkutan, sampaikan ke RT RW, atau cari tahu dulu apakah memang ada kesalahan data atau apa. Karena memang ini penting diketahui bersama ya, karena jangan sampai kotong lihat seseorang dari luar ya lalu menyimpulkan bahwa dia tidak layak ya. Kotong juga tidak selalu mengetahui kondisi ekonomi seseorang secara lengkap. Jadi istilahnya kotong bisa cek dulu ya, jangan sampai kotong langsung menuduh begitu ya. Beta masih juga menyapa Anda lagi.

berkaitan dengan apa sih yang paling penting menurut Anda agar penyaluran bantuan sosial atau bansos ini benar-benar tepat sasaran.

0: Weh, weh, kenapa lu belum teruskan pembesan?
1: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
0: Memangnya penting kok?
1: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persaudaraan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, pendengar Pro 1 Bantuan Sosial hadir pastinya untuk bantu mereka yang membutuhkan ya. Karena itu proses penyalurannya harus dijaga agar benar-benar memberikan manfaat. Datanya harus diperbarui, penerima harus diverifikasi, informasinya harus transparan, dan juga masyarakat perlu memberikan ruang untuk ikut mengawasi gitu ya. Tetapi pengawasan juga harus dilakukan dengan cara yang benar, yang pastinya jangan sampai tuduh tanpa bukti ataupun mempermalukan penerima bantuan. Kalau menemukan masalah, kita gunakan mekanisme yang pengaduan yang tersedia. Karena tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang salah gitu ya, tapi tujuan akhirnya memastikan bahwa bantuan yang disediakan ini benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini, kita tuntaskan, dan nanti di pukul 20 Anda bisa mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun, kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Beston Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beston mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan. Harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk tentunya tidak terpaksa. Bahkan pemain kan, nah kita juga ingin memiliki bangka. Tidak bisa, pemain ini sendiri, tapi tentu tidak terpaksa. Kalau ini dia itu, mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, dia pemain yang masih kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau kita yang tahu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ilegal bagus ya, tapi apa cara pindah-pindah kita tidak sedikit. Nah, itu yang kita harus semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siap terhadap rumahnya, kita ingin berorientasi together, gitu, sama-sama, satu titik. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa yang terakhir terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, membina, itu terus loh, memang itu. Tapi kita harus pastikan ini loh, fitur seperti ini, tapi bukan bicara sama fitur aja. Kita ini untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan yang akhirnya harus kita buat nih.
13: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulah melaporkan. Tapi juga terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus dengarkan kami di program 1 dari Kupang. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini lagi bersiap-siap untuk istirahat, ataupun juga untuk Anda yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya, yang lagi dinas ya. Semangat saja untuk Anda. Ada informasi-informasi yang bakalan beta hadirkan untuk Anda. Kali ini buat Anda pendengar yang punya masalah susah buang air besar ya. Kadang bikin stres juga ya, karena sudah beberapa hari tidak buang air besar, ataupun kalau buang air besar itu agak susah gitu ya. Nah, coba Anda konsumsi buah semangka. Jadi pendengar, semangka ini mengandung sekitar 92% air yang bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan menjaga tinja tetap lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Selain air, semangka juga mengandung serat yang membantu menambah volume tinja dan mendukung pergerakannya di saluran pencernaan. Meski begitu, kandungan serat semangka tidak terlalu tinggi begitu ya. Karena itu semangka sebaiknya tidak jadi satu-satunya sumber serat. Lengkapi dengan Anda bisa makan sayur, kacang-kacangan, kemudian buah beri ataupun juga buah lainnya. Jadi cukup minum air, konsumsi makanan berserat, dan jangan lupa untuk bergerak aktif agar pencernaan Anda tetap sehat. Dari informasi yang beta hadirkan untuk Anda di malam ini, jangan lewatkan informasi-informasi lainnya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama

Ya, Unchained Melody dari Air Supply sudah mengantar kita di pukul 20 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ternyata berjalan kaki atau aktivitas fisik ringan beberapa menit setelah makan ternyata bisa bantu mengurangi kadar gula darah. Nah, sebuah tinjauan terhadap 31 penelitian yang melibatkan 573 orang dewasa menunjukkan bahwa aktivitas fisik singkat hingga 10 menit setelah makan berkaitan dengan kadar gula darah dan juga insulin yang lebih rendah dibandingkan duduk dalam waktu lama. Aktivitas juga tidak harus berupa olahraga berat ya. Berjalan kaki, kemudian naik tangga, lakukan squat, berjalan di tempat, bersepeda ringan hingga latihan sederhana bisa jadi pilihan terbaik Anda. Manfaat paling terlihat pada mereka yang bergerak secara berkala, terutama setiap sekitar 30 menit, sementara sekadar berdiri setiap 1 jam tidak menunjukkan manfaat yang sama. Jadi, ahli kesehatan menjelaskan bahwa ketika tubuh bergerak, otot lebih mudah mengambil gula dari aliran darah. Jadi setelah makan, ya diharapkan jangan langsung duduk dalam waktu yang lama ya. Luangkan 5-10 menit untuk berjalan atau bergerak ringan, biar kadar gula darah Anda tetap ini ya, tidak terlalu naik begitu ya, dan juga insulinnya lebih rendah dibandingkan dengan Anda yang ketika habis makan langsung duduk dalam waktu yang cukup lama.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat malam. Berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musisi Luam dan RRI Kupang. Hari ini tanggal 31 Agustus pukul 13 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong, masing-masing dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno. Pakaian layak pakai 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu atau Alamau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nur. Mie 1 kardus dari Sarifuddin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari hamba Tuhan. Transfer via BCA, masing-masing uang Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Transfer uang via Sibank, masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp350.000. Selanjutnya pendengar, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musisi Luam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung, dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musisi Luam, dan uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa Anda antarkan langsung ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkap bisa Anda hubungi Nyongki 0852 39 27 59 50.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Ya, peringat pro 1 jangan lewatkan, nanti di pukul 21.30 Anda bisa bergabung ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: depannya dong.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi, kalian yang mana berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial

Selamat pagi pendengar, dan tentunya pendengar saudara dan saudari yang selalu setia mengikuti rangkaian acara kami di pagi hari ini. Dan salam hangat dan penuh semangat untuk Anda yang pagi ini sudah mulai aktivitas, baik yang sedang bersiap ke tempat kerja dan mengantar anak ke sekolah, serta membuka usaha, maupun yang masih menikmati hangatnya secangkir kopi di rumah pada pagi hari ini. Tentunya pagi ini selalu membawa kesempatan baru. Apapun yang kemarin kita lewati, entah itu bahagia, kecewa, lelah, bahkan penuh dengan persoalan, hari ini adalah lembaran baru yang bisa kita isi dengan harapan dan langkah yang lebih baik. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Nikmati pagi ini, syukuri kehidupan, dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang kita impikan. Tetap bersama kami di pagi hari ini, karena akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dan lagu-lagu pop rohani hingga pada pukul 6, dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, produksi stasiun produksi RRI Sumba yang disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Dan tentunya selain itu ada informasi dan musik-musik pilihan, dan tentu saja Henry Positif untuk mengawali hari ini. Jadi siapkan senyum terbaik Anda, tarik nafas dalam-dalam, dan katakan kepada diri sendiri, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam hangat dari kami untuk Anda di pagi hari ini.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi agama Kristen Protestan yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Protestan Ibu Serniati Tamonya STH dari penyuluh Kementerian Kabupaten, maksud kami penyuluh Kementerian Agama pada Kabupaten Sumba Barat, dengan topik dan tema kita di pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh orang percaya, yang terambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Serniati untuk membawakan renungan mutiara pagi untuk kita semua di pagi hari ini.
1: Baik, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan kehidupan, dan Tuhan berkenan pada pagi hari ini kita ada lagi dalam mutiara pagi. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan nafas hidup, kesempatan saat ini kami masih bisa mendengarkan mutiara pagi. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kemurahanmu. Dan pada pagi hari ini kami memberi diri kami, waktu, hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, kami baca firman Tuhan pada saat ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Tapi kita juga akan merenungkan dari pasal 6 sampai 20, tapi kita hanya membaca dari pasal 1 sampai pasalnya yang kelima. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila lambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkang mulutnya seperti orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak saja membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saat itu Nabi Habakuk sedang bergumul. Bisa dikatakan dia juga sedang frustasi melihat keadaan bangsanya yang saat itu hidup dalam moral yang tidak baik. Mereka berkhianat, ya, mereka melakukan praktek-praktek ketidakadilan, mereka menyembah berhala. Jadi orang baik semakin sedikit, orang jahat makin banyak. Sehingga dia mengadukan pengeluhannya kepada Tuhan. Dan justru jawaban Tuhan atas pengaduannya itu, ya, dia terkejut karena ternyata Tuhan menegaskan kepadanya bahwa Tuhan ingin memakai Babel, ya, bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, untuk mendidik, menghukum bangsa Israel ini. Nah, itulah yang membuat Nabi Habakuk ini bertanya-tanya, dan dia merasa bahwa bangsa Babel ini bangsa yang lebih berdosa dari bangsa Israel. Tetapi kenapa justru Tuhan memakai bangsa Babel ini untuk mendidik, mengadili bangsa Israel ini? Ya, karena itu Tuhan bilang kepada Nabi Habakuk, nantikanlah itu, bila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab Allah akan bertindak adil dan Dia tidak pernah salah menghitung waktu. Ya, Habakuk tidak paham cara Allah berpikir. Habakuk tidak bisa menerka-nerka cara Allah bekerja. Ya, di begitu banyaknya pertanyaan di pikirannya, tetapi dia memilih untuk percaya pada keputusan Tuhan dan menantikan cara Allah bekerja. Sebab itu pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dituliskan pada ayatnya yang ke-24, demikian ditegaskan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, bagian firman Tuhan ini mengajari kita sekali lagi bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Jawaban Allah kepada Habakuk ini mengajari kita bahwa ada banyak dalam hidup ini yang tidak dapat kita mengerti. Ada banyak situasi, jawaban doa, dan keputusan Tuhan yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita manusia. Seringkali kita melihat Tuhan, kenapa ini tidak berjalan dengan yang semestinya, yang kita tahu, yang kita pahami. Ya, kenapa ini tidak bekerja sesuai dengan rencana kita? Padahal kalau kita mau bilang bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak mengerti sekalipun, ketika kita tidak paham cara Tuhan bekerja, ketika kita tidak sepakat dengan keputusan Tuhan, kita tetap memilih percaya pada ketetapan, keputusan, dan jawaban Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan bekerja. Dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ya, kita tahu bahwa ketika kita taat, kita mendapatkan berkat. Kita tidak taat, kita mendapatkan kutuk, ya. Fakta hidup seringkali kita temukan di perjalanan-perjalanan kita, semua tidak berjalan seperti yang kita tahu, ya, tepat seperti yang kita pikirkan. Bagian ini justru mengajari kita percaya saja pada cara Tuhan bekerja, percaya saja pada waktu-waktu Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah terlambat. Habakuk mungkin tidak sepakat ketika Tuhan memakai Babel untuk menghajar Israel. Sekali lagi, sebab baginya Babel lebih berdosa dari Israel. Tetapi meskipun demikian, dia tidak menggugah Tuhan. Dia tidak protes kepada Tuhan. Dia memilih percaya kepada cara Tuhan bekerja. Dia memilih meyakini bahwa Allah punya perhitungan yang tepat. Karena itu di dalam doanya, kalau kita baca di ratapan pasalnya yang ketiga, secara khusus di ayatnya yang ke-17 sampai 19, demikian sang Nabi berucap kepada Allah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya. Ini mau menunjukkan dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan ia pasti alami dalam kehidupannya. Sekalipun keadaannya tidak ia pahami, tetapi Nabi bergantung pada Allah dengan sepenuh hati. Mendengar yang dikasihi Tuhan, hal ini juga menegaskan kepada kita semua bahwa demikianlah hidup yang benar. Begitu cara hidup orang benar. Kita tidak boleh membaca situasi. Kita tidak boleh menerka-nerka Tuhan dengan pertimbangan otak semata. Apapun keadaan kita, ya, kalau kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, lalu kita belum mendapatkan jawaban doa seperti yang kita mau, ya karena itu jangan kecewa kepada Tuhan. Tetaplah setia dan percaya. Begitu cara hidup orang benar. Sebab firman Tuhan bilang, orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Jadi, kita pun dalam hidup ini, ya kalau pasal 4 dikatakan orang yang tinggi hati ya, jangan juga kita merasa kita benar, merasa tepat karena pertimbangan-pertimbangan kita. Yang kalau kita rasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik ya. Sebab seringkali itu justru membawa kita ya menunjukkan bahwa kita sedang sombong. Dan bila kita tidak mendapatkan apa yang kita mau sesuai dengan kepintaran, kehebatan kita yang kita banggakan dalam hidup ini, ya terkadang kita menjadi orang-orang yang menggugat Tuhan. Lalu kita berubah untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, orang yang sombong dan berkhianat akan binasa. Orang yang sombong dan berkhianat akan binasa. Percaya pada Tuhan, berpegang teguh padanya, bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Mari kita tidak melepaskan iman kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu tips supaya kita tidak kehilangan iman ketika situasi hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Maka yang perlu kita lakukan adalah tetaplah mengatakan kebaikan Tuhan. Tetaplah mengucapkan kata-kata yang menguatkan iman. Dan tetaplah menyanyi puji-pujian bagi Allah. Lagu puji-pujian yang menguatkan kita. Lagu, salah satu lagu, Semua Baik. Semua baik, semua baik. Pasti kita tahu lagu itu ya. Supaya kita tetap teguh meyakini Tuhan. Ketika kita tidak melihat jawaban doa-doa kita. Karena itu Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, saya terus-terus ingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Penyembahan kita kepada Tuhan akan menguatkan kita, akan membawa kita tetap berada di dalam relnya Tuhan. Dan Allah akan terus menuntun kita dalam perjalanan proses iman kita. Jangan biarkan keadaan mematahkan iman kita. Kita harus menjadi orang-orang yang mampu berdiri bersama Tuhan. Karena kita tidak menyerah dengan pergumulan hidup. Ya, kalau kita melihat bahwa Allah menghukum bangsa Israel oleh karena perbuatannya lewat Babel, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Babel juga berdosa begitu. Tetapi Allah juga menghukum Babel oleh karena perbuatannya. Ya, firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, Ya, karena dosa memisahkan kita dari kasih Allah, dosa mendatangkan hukuman. Tapi kemudian syukur karena Tuhan Allah kita, Allah yang mengasihi, ya, Dia tetap menyelamatkan kita. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat bahwa Babel ini tidak kenal Tuhan, hidup dalam dosa, maka demikian juga kita. Kita sudah Kristen sekian tahun, ya, Kristen dari lahir, ya, tapi hidup kita juga terus hidup di dalam dosa. Kita berkecumbung, bahkan kita berkompromi dengan dosa yang kita lakukan. Ya, tidak ada bedanya. Ya, Tuhan juga tidak memandang bulu. Jika orang yang melakukan kesalahan, mau orang percaya atau tidak, Dia pasti akan menghajar, menghukum, sehingga membuat kita kembali kepada jalan yang benar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia, ya. Mari kita tetap percaya kepada cara Tuhan bekerja dalam hidup ini. Tuhan mau kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya dan taat pada-Nya, sehingga apapun yang ada di hidup kita, selalulah berusaha memilih menjalaninya bersama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita jalani, mari kita jalani dengan cara yang Tuhan mau. Sekalipun dunia bilang ini bagus, dunia bilang ini enak, dunia bilang ini boleh, boleh kok sedikit-sedikit. Tapi kalau firman Tuhan bilang tidak boleh, firman Tuhan bilang itu dosa, ya mari kita jangan melakukan itu. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Demikian kita berdiri di hadapan Tuhan, jadilah orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memilih hidup dengan Tuhan. Demikian cara hidup orang benar. Karena itu firman Tuhan bilang sekali lagi, orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Dunia mungkin memberi kita begitu banyak alasan untuk melakukan dosa, tetapi kita akan selalu menemukan alasan untuk berpegang teguh pada Tuhan. Karena Tuhan ada dan Dia adil dalam jalan-jalannya. Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah membiarkan orang-orang yang bergantung, berharap, dan mengandalkan Dia itu jatuh. Tuhan akan menjadi penopang, bahkan Dia akan menjadi pembela kita. Karena itu hiduplah benar, hiduplah percaya pada Tuhan, dan setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita tetap ada di dalam ketetapan-Nya. Kita menjadi orang-orang benar yang hidup dalam percaya kita kepada Tuhan. Amin.
0: Ya, baik, Kak. Mendingan terima kasih Kak Seniati untuk pemahaman firman dan perenungan firman yang datang pada kita di pagi hari ini yang sangat luar biasa dengan tema orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan kiranya firman ini menguatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum memahami cara dan waktunya bekerja. Jangan menyerah ketika doa belum terjawab, tetapi tetaplah setia berdoa dan berharap kepada Tuhan, sebab orang benar akan hidup oleh percayanya dan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Dan tetap percaya, tetap setia, dan terus berjalan bersama Tuhan. Dan tentunya di pagi hari ini, sebelum menutup perenungan pagi hari ini, kita akan berbincang sedikit Kak Serniati, yang tentunya dalam perenungan yang sudah disampaikan tadi disebutkan bahwa salah satu cara menjaga iman adalah tetap mengatakan kebaikan tentang Tuhan, mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, serta tetap memuji Tuhan. Mengapa hal-hal tersebut penting ketika kita sedang berada dalam kesulitan? Ya.
1: Mengapa hal-hal yang demikian tadi mengucapkan kebaikan Tuhan itu penting dalam ketika kita ada dalam pergumulan? Karena seringkali iblis memakai kita untuk mengintimidasi kita, ya. Dia seringkali membuat kita mengarah pada kebingungan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tapi kalau kita tadi memperkatakan terus kebaikan Tuhan, bahkan hari-hari hidup kita ketika kita menantikan jawaban doa, kita tetap memuji Tuhan, kita mengatakan bahwa semua baik karena Tuhan terus berperkara dan sedang bekerja, ya, kita sedang membangkitkan iman kita, ya. Kita tidak lari dalam persekutuan-persekutuan, kita tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena iman itu timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tidak akan punya waktu untuk sendiri, untuk menghakimi diri kita sendiri, intimidasi diri kita sendiri, hingga itu yang membuat kita menggugat Tuhan, mempersalahkan Tuhan, dan membuat kita iman kita rapuh. Jadi itu penting sekali untuk terus memperkatakan kebaikan Tuhan, supaya iman kita tetap berada pada ketetapannya Tuhan.
0: Dan hubungan antara kesombongan, ketidaksediaan, dan kehidupan yang jauh dari Tuhan sebagaimana terlihat dalam teguran Tuhan terhadap Babel.
1: Ya, karena Tuhan sangat tidak menyukai orang yang membusungkan dada, ya, seperti ayat yang keempat katakan, orang yang tidak lurus hatinya, ya, karena mereka dikategorikan seperti orang yang sombong, orang yang tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan sedang bekerja, orang yang lebih mementingkan keinginan.

0: kehidupan saat ini dan bagaimana kita hidup benar di tengah dunia yang terkadang membuat kita menjadi sesuatu yang selalu meninggalkan diri sendiri. Ya.
1: Baik, memang tantangan dunia saat ini begitu membuat kita tertarik dengan hal-hal dunia yang secara pandangan manusia itu lebih menarik, lebih menguntungkan, ya. Tetapi itu adalah hal-hal yang sesaat di dunia ini. Kita percaya bahwa kita orang percaya punya kehidupan setelah kematian kita, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu, mari dalam kesempatan hidup ini kita menabung untuk hal-hal kebaikan kita yang akan kita bawa nanti, gitu. Kalau dunia seringkali menawarkan hal-hal yang membuat kita lupa akan iman kita, ya mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Yaitu tadi, kita tetap memperkatakan perkataan yang menggugah iman kita untuk tetap setia, kita tetap ada di dalam persekutuan supaya kita semakin dikuatkan, ya kita tetap teguh dengan Tuhan melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Tuhan pun akan menolong kita melewati tantangan itu, melewati tawaran-tawaran dunia kalau kita tetap mau setia, ya. Karena itu tetaplah setia, karena orang percaya akan hidup oleh imannya, oleh kepercayaannya.
0: Oke, Kak Serniati. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa kecewa kepada Tuhan karena doa kita yang belum dijawab? Apakah kita boleh menyampaikan keluhan kepada Tuhan seperti Habakuk?
1: Ya, baik, tentu saja ya, karena Allah kita ini Allah yang pengasih, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jadi apapun itu kita bisa sampaikan. Takkah kita kecewa? Bahkan mungkin kita ya seperti Nabi Habakuk ini, dia mengatakan bahwa bangsa Babel ini kan dia lebih berdosa. Kenapa Tuhan pakai dia untuk menghukum bangsa Israel gitu? Tetapi dia tidak menggugah Tuhan. Jadi dia tidak mempersalahkan Tuhan nih atas jawaban dari doanya. Ya, dia tetap walaupun banyak pikirannya, ya dia sudah memperkatakan kepada Tuhan, tapi dia tetap menyetujui apa yang Tuhan lakukan. Ya, dia tetap menantikan cara Tuhan bekerja karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik sehingga dia memakai bangsa Babel ini untuk membuat bangsa Israel ini sadar. Ya, demikian juga kita. Walaupun kita banyak mempertanyakan segala hal kepada Tuhan, tapi mari kita tetap percaya, ya. Kita tetap menjalani apa yang Tuhan sudah izinkan. Kita tidak lari lagi karena Tuhan sudah tidak menjawab doa seperti yang kita mau. Kita menghindari persekutuan-persekutuan yang ada. Kita tambah melakukan dosa. Yaitu tadi bahwa Allah tidak memandang memandang orang percaya atau tidak. Kalau kau sudah melakukan dosa, Tuhan pasti akan mengajar, ya. Karena kalau Allah mengasihi, salah satu bentuk mengasihinya yaitu mengajar, yang mengarahkan kembali supaya tetap berada pada jalannya.
0: Oke, sebagai penutup perenungan kita di pagi hari ini, Kak Serni, apa satu keputusan iman yang perlu kita ambil hari ini agar kita benar-benar menjadi orang yang hidup oleh percaya kepada Tuhan, dan sekalian dengan penutupan dalam doa.
1: Baik, pendengar yang dikasih Tuhan, untuk penutup dan langkah iman yang apa yang harus kita ambil, apapun yang kita alami saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita belum ada di hari besok. Jangankan hari besok, satu menit ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan sudah di sana. Dia sudah menunggu kita dengan segala kebaikan, dengan segala berkat yang Ia sediakan. Ya, walaupun saat ini kita belum mendapatkan apa jawaban doa kita, tetaplah percaya. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak berpindah, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan

0: berkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menutupnya dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara hati Tuhan, bahkan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, penolong, alarm bagi kami. Ketika kami ada di dalam pergumulan hidup yang kami gumuli, bahkan proses-proses iman yang kami jalani, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja, dan kami, biarlah kami tetap percaya, karena kami percaya seperti firman-Mu, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Biarlah kami terus ada di dalam iman yang kuat, walaupun badai hidup datang menerjang, kami tetap kuat Tuhan, karena dasar iman kami adalah Engkau yang memberikan kami keteguhan iman. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar setia RR Sumba dalam setiap gumul hidup yang mereka alami, dalam setiap masalah-masalah pekerjaan, masalah keuangan, anak, suami, dan istri mereka. Biarlah mereka terus membawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong, yang dapat mengeluarkan mereka dari masalah-masalah hidup. Biarlah mereka terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa mereka di waktu yang tepat. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anak Tuhan yang tetap setia dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami sakit, penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan mereka secara total dalam seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah mereka tetap mengakui bahwa hanya Tuhanlah dokter di segala dokter, tabib agung yang ajaib, yang akan menyembuhkan dan memulihkan hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintah kami, bangsa Indonesia tercinta kami. Kami doakan para pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil, dan setiap jajaran-jajarannya. Dari istimewa di Kabupaten Sumba Barat ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran-jajarannya, Tuhan berkatilah para pemerintah ini. Berikan mereka keteguhan iman, hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Engkau. Apapun yang saat ini dialami oleh bangsa kami, segala bencana alam, gempa bumi di Flores, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalimantan, ya, kebakaran hutan dan lain sebagainya, kami percaya Tuhan izinkan semua ini untuk kembali menyadarkan kami bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas bumi, langit, dunia ini. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan terus mengampuni dosa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, ada suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dengan maksud Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang mengalami dampak ini tetap ada dalam keteguhan iman, tetap ada dalam pengharapan. Dan kami percaya Tuhan sedang terus bekerja untuk memulihkan kehidupan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RR Sumba ini, berkatilah hidup dan kehidupan mereka, karuniakan hikmat kekuatan, berkati keluarga mereka, sehingga mereka tetap menjalankan pelayanan mereka dengan setia bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hari kami ini yang baru, di minggu kerja kami ini, kami serahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.
1: Shalom.

0: berupa ya beras jumlahnya sekitar atau setara enggak ini kalau jumlah sama beras sejumlah 21 ton 700 kg.
1: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 1 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, mendengar kita awali berita yang pertama. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo mengatakan, bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Sakarias.
3: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roch Adi Wibowo mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
0: Berupa ya beras jumlahnya sekitar atau setara enggak ini kalau jumlah sama beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton mie instan sebanyak 549 kardus bok ya biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
3: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roch Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Pendengar, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bergerak dari rumah ke rumah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, DPD GAMKI NTT bersama DPC GAMKI Ende didukung DPP GAMKI dan Kartens Technology menyalurkan bantuan kepada 25 kepala keluarga. Ketua DPD GAMKI NTT Winston Neil Rondo menegaskan solidaritas tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga proses pemulihan masyarakat. GAMKI Peduli Flores menegaskan komitmennya untuk terus hadir, menjangkau warga yang membutuhkan, dan membangun kolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 15 keluarga berada di Kelurahan Lokoboko dan 10 keluarga lainnya merupakan warga di lingkungan pelayanan jemaat Gemit Shalom ND. Bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, serta popok bagi keluarga yang memiliki balita. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan menjangkau warga yang belum tersentuh bantuan. Ketua DPC GAMKI ND Peter TH Tonail mengatakan GAMKI ingin memastikan tidak ada keluarga terdampak yang merasa ditinggalkan. Menuju ke berita berikutnya, pendengar, masyarakat RT 7 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa di wilayah Flores. Warga mengapresiasi perhatian pemerintah yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
5: Kami masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Kupang bersama jajarannya yang sudah memberikan bantuan untuk kami dalam hal bencana yang terjadi, yaitu gempa bumi.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama DPRD, ASN, dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Menurutnya, gempa yang terjadi di Flores memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merasa terpanggil untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi di Flores.
6: Kami Kabupaten Kupang bersama-sama dengan DPRD dan seluruh masyarakat yang di dalamnya juga ada ASN, yaitu P3K dan PNS, merasa terpanggil bahwa kejadian beberapa waktu yang lalu yang terjadi di Flores beberapa tempat ini juga adalah sebuah bencana yang ya, bagi kami juga sangat luar biasa, sehingga ini memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada.
4: Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Kepedulian dan dukungan antar daerah diharapkan terus berlanjut untuk membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
7: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
8: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
7: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Universitas Uyelindo Kupang kerahkan unit kegiatan mahasiswa pencinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan Aris Lake.
9: Rektor Universitas Uyelindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyelindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikbudsaintek.
10: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Ya.
9: Sementara itu Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh GMNI Cabang Kupang dan BEM Politeknik.
11: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politeknik yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami.
9: Lebih lanjut, Direktur Politeknik Kupang menjelaskan, berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura, yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Berikut laporan Yuniapoli.
12: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
13: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani, Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi, sasaran terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
14: Di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang ya Pak. Ya, ini dari kementerian ada timnya banyak sekali, ada lebih dari 38
13: personil untuk 12 lokasi.
14: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Mahu, Pinupahar, Kambatamu Pembuhang,
13: Kaumaiti.
14: tahun IT. Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum teranalisis sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Mungkin bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, pak camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
12: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa, sasaran termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa, sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meurumba, Kecamatan Kahunga Eti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Baik, terima kasih mendengarkan. Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini. Dan tentunya semua yang pagi hari ini dalam melaksanakan aktivitas, dimanapun Anda melakukan aktivitas, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, hati tenang, dan tentunya siap menjalani aktivitas hari ini. Dan buat yang sudah bangun sejak subuh dan yang sedang menyiapkan sarapan anak, suami, ataupun yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau mungkin masih rebahan sambil dengar radio, ya pelan-pelan bangun ya, jangan sampai pagi lewat begitu saja. Dan pagi ini kita tidak perlu terburu-buru memikirkan semua hal yang belum selesai. Nikmati dulu udara pagi, secangkir kopi atau teh, dan biarkan musik menemani langkah kita, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lagi, memperbaiki yang kemarin, dan membuat hari ini sedikit lebih menyenangkan. Dan tetap stay tune bersama kami hanya di FM 96,9 MHz, karena di pagi hari ini kita akan teman aktivitas Anda dengan musik-musik pilihan dan informasi menarik serta obrolan-obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa membuat suasana pagi semakin nyaman. Jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa tersenyum karena hari ini baru saja dimulai. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz. Lagu dari Dere Berisik saya hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack. Kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sekolah ini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Kembali teman-teman Anda di Sumba pagi hari ini dengan informasi di pagi hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Gubernur NTT menyampaikan duka Flores, kita rasakan pembangunan NTT tetap kita jalankan. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan bahwa penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa di Flores membutuhkan solidaritas, gotong royong, dan kehadiran langsung para pemimpin di tengah masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel bersama aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT bertempat di halaman kantor Gubernur NTT Kupang pada Senin 31 Agustus 2026. Turut hadir dalam apel tersebut Sekda Provinsi NTT DRS Francisco Salesodo. Apel ini digelar setelah seminggu kemarin Gubernur menyelesaikan rangkaian kunjungan lapangan dan peninjauan langsung kondisi korban serta lokasi terdampak bencana di wilayah Flores. Dalam arahannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah dan ribuan ASN, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan tim tanggap darurat sekaligus menginstruksikan langkah penanganan lanjutan yang komprehensif. Menurutnya, aksi nyata solidaritas telah ditunjukkan oleh jajaran ASN Pemprov NTT melalui rangkaian kegiatan daerah, termasuk pameran pembangunan yang difokuskan sebagai ruang UMKM dan wadah penggalangan dana. Telah terhimpun donasi sekitar 1,3 miliar rupiah, hampir separuh dari total bantuan tunai tersebut merupakan kontribusi langsung dari para ASN dan pejabat Pemprov NTT. Mengenai arah pemulihan dan solidaritas bencana Flores, Gubernur NTT tetap berharap semangat solidaritas tetap kokoh. Gubernur memiliki optimistis bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Flores dapat berlangsung lebih cepat dengan kolaborasi sulit antara pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot, ASN, serta seluruh lapisan masyarakat di dalam maupun luar negeri.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Ya pendengar, kembali kami berikan informasi di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Sekda SPD tegaskan evaluasi P3K tingkatkan disiplin. Sekda Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa Pemkab Sumba Barat Daya akan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mulai 1 September 2006. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab P3K berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan menyusul akan berakhirnya masa kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K paruh waktu pada Oktober mendatang. Karena itu, Sekda meminta seluruh P3K untuk menunjukkan kinerja kedisiplinan serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas selama masa pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Selain menyoroti evaluasi P3K, Edmund juga menegaskan pentingnya penguatan integritas jiwa korsa, loyalitas, dan akuntabilitas bagi seluruh ASN. Menurutnya nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bertanggung jawab. Mengakhiri amanatnya, Pemkab Sumba Barat Daya mengimbau seluruh ASN dan P3K untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Sumba Barat Daya.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Dengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Dan di 16.13 Sumba Barat, pimpin upacara Purnabakti Serka Gilberto da Costa. Komandan Kodim 16.13 Sumba Barat, Letkol Infantry Ignatius H. Sogen, S.E. Eman, memimpin langsung acara Purnabakti salah satu prajurit terbaiknya, Serka Gilberto da Costa, di lapangan Makodim 16.13 Sumba Barat, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat. Senin 31 Agustus 2006, acara berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan atas berakhirnya masa pengabdian Serka Gilberto di lingkungan TNI. Serka Gilberto da Costa resmi mengakhiri masa dinasnya setelah puluhan tahun mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui institusi militer. Purnabakti tersebut menjadi momen bermakna bagi Serka Gilberto bersama keluarga sekaligus bagi seluruh jajaran Kodim 1613 Sumba Barat yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdiannya selama berdinas. Dalam sambutannya, Dandim 1613 Sumba Barat menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Serka Gilberto selama bertugas. Letkol Infantry Ignatius Aswagen menegaskan bahwa masa pernah tugas bukan berarti berakhirnya pengabdian, melainkan menjadi awal baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Acara tersebut dihadiri para perwira staf dan ramil bintara terutama serta ASN Kodim 1613 Sumba Barat. Nuansa kekeluargaan semakin terasa melalui pemberian cenderamata secara simbolis dari Danim kepada Serka Gilberto sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas loyalitas serta pengabdiannya selama menjalankan tugas di Kodim 1613 Sumba Barat. Serka Gilberto menyampaikan rasa syukur dan bangga karena dapat menuntaskan masa dinasnya dengan baik. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh rekan atas dukungan serta kebersamaan selama bertugas. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah sebagai bentuk penghormatan, sekaligus ucapan selamat memasuki masa pensiun dan sukses kepada Serka Gilberto.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi cek fakta kita ikuti dari portal Komdigi di Sumba pagi hari ini terkait dengan informasi hoax kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan Polri. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Dan informasi yang beredar diklaim adalah informasi hoax. Dan tetap mengajak segala informasi-informasi

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.

0: security band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

0: Rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia